0: lake akashvani diphu nonang litum ninga lo alam the ya jae me ang deng long pen mirmili tarang pi aninga lo alam the nang litum non arju iklong po
1: aprangsi nili chepachini ji la lo nilimen sami mirmili tarang pi la pen nili rong ke kangadong dei char aprangsi nili kuposonsi anarosa kitti ki klempo nang ji ma la bangso lam si nili than pachini poning tu aprangsi nitum penang an nitum dei thor ahawar la pen ke kangadong hawar an nitum la parokjang phong pena jok si nitum kitti pen penang an kereng pon la puson si nitum chetheklo aprangsi la bangso kitti ke klempo nang ji la hello nili tum rit en pon po la pen rit en det pen api la pan et arhi et po mekai pon po la pen mekai et lote nitum puson si la bangso rong e pon lote hala bangso a parokjang phong ke pakhai mate ke pa meje phan ke ni litum sok sitami e klem pon thu de ti la bu po ja la si itum penang an la parokjang phong pen season a pinichi ta hut ke e thelong phokkep tum long pon la si la bangso pen itum penang an li che theklong ni tum me thang sumar phan sami family long sami mate rong ru long sami itum e kachera kache tu na sami la puson nitum cherab dun lo la si tuma bang phutin sami la bangso arong ki itum ang sudo pik te ma itum e prancelar tho bon sami la bangso pen a jo itum e nona lom ke asona sona e klang do itum hand glove che thon kling la pen e pe rista me la achoyri ding la pen pen sami akar tha da son la pen king op ki ding la puson chi loti itum phan thang a dukave la arni phansami tum phutup nai klang sona sondo la pensami tum pinang an arni phansta sitami safe pon la puson si le tum hapu hawar mate dei thor hawar na la puson si tiki pon bo ase bang phutin sami la bang so ki ti ili karbi tum sami ke pa prang don bom thegi ke klem pon thegi la penjong si mani bank ki klem tung duk pulote arong apuli sitami nili tum nat long pon ji nangli tum bang iknon ador ki jum pen sami nangli tum long pon ik ji jong si nangli tum a ke nang ji do pulote mo nang pachini ik tame gari jong si ahum ke the pu sami la puson nili tum ka lek ik po la bang so pen a jok nangli tum jong si konat an nang a thon ang ji ma la pen sami nili tum la puson nang supply tech posi lakado kawe nangli tuma phan ke pachini pon lahelo itum karbia khai tum same ka ching thur ponji jongsi ani ning ke hang tu pulati tum bor ilo ne la ansi nangli tum pen pachini tech chodlo kardo
0: nangli tum jame karjolong bom lake akashwani diphu station along pen adun thu nangli tum সোয়ার লো আসে আং তং আজাই মেক আং ডেঙ্গ লং পেন হোমসিরা রং হাংপি লাপেন হুট ব্যাং পি হুনালি তেরন পি আতুমাং বং ইকো

0: mana sarpi itu ke lunun hadi. Kalau si lahai alun ining tu kopi alun si kijume barat pulasan hadi. Ining tu kok kopi. Lapen hal asonil tu kiju hur lah read along jauh ke con hur dah. Lah so hota ejah kalun ke klang hur non penak menunggu abilu lun bang abe. Kudeng kudong parkong angsong. Kudeng kudong parkong angsong. Angsong ke bo cerco nang hom puhe. Lah hai alun jume pik pik amat sarpi buri tum ke lun arjudun long wear masih ni lita ke lun dong. Lah pen ke lah ni litu marong hedi ing nama pi tu pik sar.
1: Kupi yang
0: ing nama pi.
1: Ing nama pi ke pilo.
0: Ing nama pi ke lah habida pi he.
1: Lah lo pi pilo.
0: Lah ke mane bhut putakali.
1: Oh.
0: Ah kupi ne kusun lah hi putakali he.
1: Oh.
0: Lah Karbitum ke lah hemang tarar nam bupu he.
1: Kala.
0: Lah suap pilu.
1: Oh.
0: Lapan ke theglong le.
1: Takusan lagi kisah ni
0: jika. Lapan ke theglong le sita. Nang li arni kang samlo plote read nai dung long he. Ciru jo hang jo pumuni de tum son lo.
1: Arjulong.
0: Arjulong lo.
1: Theglong le anda.
0: Theglong le sita la rahi kom lo te theglong pula ke.
1: Oh.
0: Rahi komat ya theglong po.
1: Rahi ke komat tum ke theglong ya kusan lo.
0: Rahi tu rahi ke komat tum ke theglong bang ke. Ing nama people te muni reson lo acu dingpik ang mita dingpik pik lo aki ik lo
1: aki ik
0: sita kepre ke bangge la hai dingpik pak lo
1: la kini
0: hari
1: cimi maka dingpik lo
0: la pen ile to make engge la pu si aprang ma didi la tum ke hapu lo
1: mane par lo
0: la pu lo la pu api lo la ke
1: api na se do
0: ala son ya ing nama pi ke la si hako hod la nil tu marong ta mane nili Penaan ini ngedo antas mana nil tu marong ing nama pidupi hang jo titi.
1: Kenglong pupi bolehkan.
0: Kenglong po bangkali.
1: Kenglong po bangkali.
0: Kali ing nama pipu. Labang ke nali rit pen ke bang pas sikar ke damhut pusta me nampas siksa dun uji lah.
1: Lah
0: he. Nanti kreng nor apa? Sita muni dekali lu lagi. Lah wahar ablo teh ke lah helia asira angnim ing nimlo teh. Akik pupa si bolehkan he.
1: Muni deson.
0: Muni deson lo.
1: Aja.
0: Lah sonyo. La ing nama pi topik ta mane nil tumarong hedi amat la ing nama pi ramso ajo hadak pak arong dolo bhari lo apir ta bhari bhari lo taksi lang nama pi dolo pi alu ta dolo
1: thank
0: pi arong long si amane ke ane kang samlo te muni de tumison he kilun ke kan hang jo po amasi inura ari supo bang Risumar hoi lo asar pisar bra ke harid lo si duko lo. Amane ke lapu aonga supi bangke dagrong si duko lo. Aonga supi thetang lo. Hala ari kosono ma ania supu bang ta thebom lo. La sila suka cupan nangalun si eram sudu delu ong so pula solun si nili kewan. La si la solun nili ketok bangke nona pian si nili ketok he. Ulukun chi IBA long. Halah dah ajo ke sang, penaba bangke hempre ke hanga, arili dopo la birsingki playground along. Kadu kawe tum ta bang hirjir toklo lun toklo nili kopi si penablu nai malah hapulo, amahu lah hai cuma thadam si, la ulukun cai bilong la dak ajo ke sang hut toklo, adap tin bajian ke nili lun tang er lo, megang je makon angkai pu. Kadu itu tanah kerja, tanah nili megang je pinu lah. So alun interest log sini nili bangke, jauh pangtang de enjoy lo tamu deh. Lale, angkai ada apa dah meeting long lun feel. Masih, eh ramso do dilu angso rongso pi wangpo, hem bandu dilu angso hem kimi wangpo. Lah so lun lun long pergi ala. Non songjapu la Elvin Teron atau la pen ke Profesor Angela Sterang atau aning dok piklo la soalan
1: Elvin Teron na hem ke hafu mati ni
0: kalang
1: jeng khaman wa
0: kali Elvin Teron na hem ke Amri
1: Amri ibu ni
0: la tum ke hari Amri lo
1: nali nali rong amen ke pumai
0: tajeng nali rong amen ke jengka kania rong pi tepong
1: kania rong pi rong mana orang asal benar itu hamke?
0: Kalau nili pun orang asal.
1: Oh, orang asal sepuluh benar itu dia. Ada nali tu marong harus kini biberon makan bida deh.
0: Nili tu marong ke halasud ke tuarabe la celong ke pon lapu arwir eta la rong angbong hadi la celong akhatason celong ke damong la suakhar hello tuar lah.
1: Oh. Celong kecehelat
0: towar si
1: nang litu muta kedam kewang lo.
0: Ah, lasi kedam kewang lo. Lapen pak apa ngering dupik?
1: Pak dupik.
0: Pak dupik.
1: Adon tinda dulu.
0: Adon tinda dulu. Cuyun cuki lahai sikar kli dukok mat didi. Pak apa ngering dum dupik kemar nge towar ta non son pang thir nai pula son ta matha thik thik. Towar bethe bitha ta pak ahi dupik lo. Celong ahi pak ahi thuke dupik lo. Angker towar mat chair suwe ji. Lagi ningkan isi pen epong bagi ke pani lah suatu war. Nasona adim arong pensi ni liwang ke mahangke teglo.
1: Ante nali lah school kitu kusun lagi celat ke?
0: Nili lah suatu war si school itu unke nili lah dak jengka anu bangke arai kilometer do.
1: Hempen.
0: Hempen. Angke lanil tu mah rong pen jengka anke rijab lo. Thipliara marijab hendi nam pilo.
1: Nali tu mah rong pen nang nuwet mah aku nali kon.
0: Keceng aku ke nili nuwet.
1: Invest, invest sih kecelat.
0: Invest sih kehalal lo. Lapen hula, thipli aram pudu hadak pen ke bank do he. Lasi ni lepan school ke tuh ceng-ceng hud. La thipli aram habir long, tuwar long la. Chinong ki kilo lo do mati. Laso chinong ki ik tanang plung kam no thilo ni lepan he.
1: Allah he.
0: Chat chalo nang pat thilo ji. Ladak bank tuwar kesemar kalbar do pulat lo he di. Ladak lucok lo sini ki. Pete ekdom nang tong bapul laso chinong ki. Menon putaning do kok lo.
1: Tenali LP pass date ke api kuda loh cari.
0: LP school pass date pen nili LP la kapur hevoi hut nili class two class three lo class three ke pass hut si la LP school pen ME school gorom bondho function hut hari la susi nili lun ke lun change lo.
1: Oh LP kena ME school hut.
0: ME school.
1: Mana summer vacation.
0: Summer vacation program tu dua mati di nili class three lo la susi ke. Hala so nili lun thek thei ta lun ke lun bang ning hang pik amala ME school la headmaster sarbang Susikanto Nat sarbang nang pulo de kune kune gan gabo gua pulhe moi gam sarbu manili bang men men niri cirungun delo alun ga be pilut sa he amane gela hala so nili enela pu kacharli hula amasi

0: Bagaimana nih Bang Ining rumpik loh lah sultan.
1: Nali kelun sipu iman pon mom lo bang ya. Nali panagi pa bang doi lo bang ya.
0: Kalang lah sultan.
1: Angkin nali emi pas tetap si high school ke jeng kamalo beri kecil.
0: Kalang lah sultan. Emi halas sud ke lah son lo. Mana nil tum nili ke LP school pas lo emi school dak dun fir lo. Angkin high school lah velang. High school ta aku saratum la nili putum penhadak la uwe barem tum ching wai si high school ta aku tak semar lo la jeng kha non apil ge teplong dupik la ha teplong ge nil tum si heri heri lo ke tak lo ka pache klam lo na si non jeng kha LP school ME school high school angke nili bangke LP school pass det pen inut Munishon Bosumotari bu, inu da doktor farmasi sedi, alang lihem dolang, alang lihem ningkam thompli dolong, lapem ke aku ME school headmaster sar susi kontenat sar ahem tanili dolo.
1: Oh, tamne ha rong pen wang desi sar rong sidu dolo.
0: Sar rong sidu dolo, lapem ke LP ME school pas det pen aku high school la head sar ahem sar heri lende. Kunda dah habis tu, angkai kivi dah mula ni. Angkai nil tu macam lo, angkai rasundi dah, lukhi dah, lah.
1: Amen kiri.
0: Amen tu edmo didi. Angkai lah.

0: Wan po ke langsung lu po ke dak yang kasih wang po asona ke cutun cudang po aku ada blu te kelas un po
1: metang si jitu sudah dang lah
0: kala lasila jengka emi school ahem kikim ke la nili tu masar susi kontenat sarabang ajo dais patupik
1: kumar sarpang patu
0: sarsi mere hiri lo ke japon lo dais ke patu sarsi ke japon lo laso poisa pensi emi school building kim lo
1: Oh, lasan.
0: Lasan.
1: Hakimi akama pansi. Hala pendai sepatu.
0: Amar la suhut ke lanil tu masar ke susikan tanat sar adol mah ke arai suvela.
1: Oh.
0: Suki dar bangge pun sastuka.
1: Oh.
0: Ya, amar si nili hadak si do alang li tum long si ke thege ding lo lo ke char lilo. Ang par ke nili kitun ke dang lahai ke do ke char lilo sar hem si lo ke purhita nili lapu dun bom lo lapen kilun pusi tamila pusi lembong ang bom lo.
1: Sarthi rong pi akai lamu ilitum chithaning bom. Alang li akai lamu anta dolang. Ang deng isi bangila ansi kang toniglo. Putar itum chithaning lo na.

0: Siaprang nang di kaduka veri dukar juara rapan nang li rong la pente nang li kekle masai putak tan pachini ponik jima
1: aprang si ningkang sam kadom kaduka ve fanda piniarni nili ningarong athe nili lada akaswani difu radio center long wanglo la si aprang si lada akaswani difu tima fan chorolo la pen ningta chingduklo nili men ke doctor Doniram Teron la pen nili rong ke men terona rong ronga gora labang so rong ke ha diopani constituency arlo sido
0: Chorolo nang li than bachini ponopon tangti nang li long hong ke pangreng asai kuson ben si pangcheng poniklo than bachini jima
1: bihek penta nilipay nilipo rong hong pangreng bom la son si nilitum ta pick firm bank pathi ponji pu nilitum ningdo athe marat mareng api angbong an kapangreng pen ale ke dunai ke long hong kapangreng henlo nasi karbia tumke hako penta adon tinta e jon jonni lapuge adon tinta do sitame pathi u puya dangge ke klembang do sitame ingar pik la sinilitum labangso tumbangge ala rural livelihood of fancy klembom lo sitame nitum bangila scientifically commercial bangsi pangcheng ponlo non bangke
0: kalang di choro parlo tangte nangli tum long hongge pangreng ge jon kwan duiklo
1: aprang ben da pangreng bom sitame nili kacherabdun ke chuning juna chiklo bensi nili pangcheng nili ka pangcheng ke joning koira trok pensi pangcheng lo asu la penon nil tum long hem ge do bom bangke ako joning koira podulang
0: tangte nangli tum la puan long hong ke ong ke aroi si kimik der loma
1: kalang aroi donang ji long hong pangreng ta munida tumason ahem akenang sot athe arnia ripen la pen kisu lai pen pejok ji fan aroi ta akenang sot do
0: tangte nangli la solong hong ke pangreng asai ge kupi ma tha pen si klem pangcheng iglo mate mami tong nangli phan ning nang parung ponik ma
1: nili bhek pen ta nili pe nili po tum ka pangreng theklong hai pen si pe ni po si hok pet ke la so line bank ge nili fan nang than pon ason lo
0: tangte nangli la pu an long hong ki ong ke nangli nuwet si ke la na pon ma mate mami pen tong klem ka chira ma
1: on ke nili mat si la na lo la pen nili hong dam jo ya hot bank ke nili pe da do nili po do la pen nili tipita hem do ne bang ve phi ke la tum si lang bom
0: kali tangte long hong pustami li tum thek pon long acha da ka prek pustami do tangte nangli tum non pangreng ik bom ge la ke kulo so long hong bang sang li tum pangreng ik bom than pa chinik jima
1: kala long hong ta ajad do o non nili tum pangreng bom bang ke yokser brit lo isi ke isi bang ke hamser brit lo lapen lokela long hong ta joni jon thom do
0: tangte nan nat pen sila hai long hong ki ke wan ik lo
1: lahai a long hong bang origin ke ine ke latum ke yokser puti la ke uk si ke long long hedi sita me nonakai bang ke even available in assam lo la si itum dak difu pen mata long ji mate dak te bokte rai district spend the long ji neli ke wan ke difu pen ta jon sirkep nepon la pen la kapregan bang ke Golaghat district pen si wan
0: tangte ili tum bepar mate business claim ji blote koloso long hong abang si ke minai lo
1: yokser along hong ta mesen lapen hemser da mesen lapen dothulang durok pu along hong da mesen yokser lage akilok lo lapen anota tarkier ji latumke lapen ajonta dinglen lapen latumbangge cheklo jon troxy pen linparoi si an lerok titi la si long hong pangreng ji pute yokser brita si ki mesen lo lapen dothulang hemser brit puta mesen non nili pangreng bom lo latum ta chiklojon troxy ner ke pen linparoi si lerok latum bangke aki ik thing lo la pranga ke ang den bang latum ke aki lok chipan ala do bel hedi aki lok do lapen durok pu bangke latum ke golden brown in color lo latum bangke fast growth lo chiklojon trox pen ta linparoi si lerok titi la si business fun pute latum si la hai along hong ajat si pangreng nang po
0: tangte la hai long hong ili tu mina dim along tai long lo kidi
1: dak di fu mata long ji
0: tangte la hai long hong anam ki kwan an lo e jon along nangli tum jor jor ke mate jor pon ke
1: aso nili ke nam ke jon pen suri pho la pen a jhak bang ke suri trok non lom ke avit system si pidetiti lin pho pen lin ke pan lo bute suri pho la pen lin ke pen lin krehnian de suri phora pharo pho lin kre thom pen lin kre pho an lo bute suri trok and that
0: tangte isilong hong pangreng ji pulote chiklo jon ko ana phisi jorpon iklo lapente ko ana lid do i jonalong hong lo nangli tum jorpon pon ke
1: lalo long hong aprang si ke ali do nangji pute tumla breed selection bangi important pick lo athe la long hong chongwai pa mi mi pute along hong

0: avur alam di ejon le avur long lo te chiun chiun titi la sinang li la so apor hut ko son si lana pon titi lo
1: non mat ke nili firm long ke arnam hir zume pen avur nang le lang avur nang le lo putang te ejon bag jong si kisu do pute la bangso along hong phan bang ke terek phit nang po kapre ga room si binang po la lo tang te medical officer la veterinary department tum phan bang hedi veterinary medical officer tum phan birta pinang po anpar ke latum non ke rapid test kit pudo latum wang po angke la satlang klem po jongsi la swine fever fan positive pute latum bangke la kiso sialong on panda kalapo mai patilapo piplapo
0: tangte nangli long hong ke jorpon ke ajonsi jorpon ikma mate hala ke tha tang si nangli jorpon titilo
1: nili ahut pen that ta that dun bom saturday arnini la pen ahut pen ke la ador cheton chit pute la ajon pen ta pidun det titi do
0: kalang di te jasemet ke ajon ke jor sa le do ma mate ke that pen ke jor sa le do iklo
1: ke that pen ke jor dun si ale ki ong la
0: kalang di jasemet peralam di ilitum non long hong be par claim ji pute ko anali du ji la su puthak nang li than bachini ji ma
1: alle do mohet nilegi poason marat marenga piga pangring penanke longhong si number 1 longlo alle ki doki na si longhong pangring penta hembreed itum chingturi un hembreed itum chelana iun
0: tangte nangli longhong ki jorke kapreka dim hithi lomta salonlon ma mate wholesale sitame nangli pipon ikma
1: nili longhong pangring ge ningkani sivelang la si wholesale ta pk pipon bomb sitame a longhong ta ong par pelang po maximum ke nili methang si market long jordan bomb diti
0: kalang di tangti nangli kidam tangan longhong ki jor tang dui uluma
1: nili chuning jun pen si pangcheng nili longhong ke wan ge joining koira truck pen alo joining koira si api jonpo an bangke alo ejon bangke pene bor phan bikok lo api jon pli bangke asu pajai lo la pen jonin koyan bangke nili ajak ke arpuma jor det lo ajak ke hithi long bon si methang si awok jor dun lo
0: nangli long hong ke nam dun ke asomar hut pen si endun ma mate aki the si wan lo
1: nil cheklo jon ni playing at unseen nili pene ke nam dun
0: ইলি তুম থেকপন লং আধো তুম কে লং হং সোমার নাম পেন চিকলুই জন জনি লাপেন থিপিলো টিটি নাংলি লা সো ফথাক থানিক জিমা পিয়াপোর লো
1: ইসি ব্যাং কে লালো আসো ব্যাং হিথি লং কে জর কে আসো ব্যাং গে চিকলুই জন মাতে চিকলু জনি প্লেং প্লেডেট লাই হেদি আপে পেন পাচেকাক টং রে টিটি লাতা ইসি লো লাপেন আজাক তুম কে কং সিকে কক লাতুম আহেমাবে পেনে আচি থক লং রসিত কক ডং পনানে কোভিয়া রং লং কক লক তাহ nani lisua ronglong kok lok ta ho la si arni arve la hai penta ka chingto penta aphu soi de titi la si lai hoi pen si thi lot titi la pena jhak ke hithi pen ha hem pon lo pote la tum apok ta so de titi la si la lana dun de det pot si isi bangge thi lot titi lo hai
0: tang te nang li long hong tum phan a an li mina si ripi ma ma te nang li hithi lo men si wan
1: nili ke pene rice mill do te bok he phi e bangi hala dak si nili a chiklo e jon pen iti bosta cap krip hola son one de titi lo la pen commercial fit ta pangoi dun bom la bangi nili bokajan pen si la wholesale la kulat do la dak pen si nili nam pon pon
0: tang te nang lila long hong a an ki pi nang li aroi long si pi ma ma te bari bi thunga jo si nang li pi pon ik lo
1: nili bangke aroi long ma si a an ki pi lo la dak aroi arlo a an ki pi adim do la dak si pene plorong masi thokdam chom ditilo
0: alangdi tangti non lom kili tum thekpon long long hongke pangreng bustamir afam ki kuli phantami seke ki pipon lapsonta dui tangti nang lila son seke ki endun lapson duik ma
1: seke putangte nili arnisi dagdifu nili chuning lo chuning one day training attendon labangso training bangke pene goodrich company tumsi pene kisik pon nasi one day training attendon lo lapen la katuka pe bangke pangreng reya prang nili youtube long ta penang online lo lapen la pene google long ta la presentation lai mesen mesen kaprek kaprek tum kaselam abang phu tuma presentation ta nili sabso porhi lai hui porhi det si nili bangke longhong pangreng kecheng lo sita me seki ngi pute government sector ta seki pibom lapen private sector tumta training bang pibom
0: anti lasu isilong hong pangreng ji phan las son seki alang li tumta me pipon pon ma didi anti lasu seki ke endun sta me kwan akinang sot lo
1: seki bangke ajat akam pangcheng che ko seki ke an bangke akinang sot athe itum seki ani pen pangcheng ham bute itum kachini ne ason do ji long hong pangreng joike pu

sibangke sairipu sarang marun campidam sibang sairipu sarang tak ron sandi alam bai puding aci nam te okta okci nam dari amu an daru amu an rimbu rido lang lani yang ni sera yang ri krupilo yang li kimranga dang an sum biparik nang sebang wasa bang ri krupia bang si bang simbon am

Saranam lalira congkang yang kita samnang jilang bang putara doan lalamu.

le janta de dan ke avelir acham singkan med marang bang janta sim bang paling lu caranam ya sum sim jang ke doji lir acham la sum si

0: nilai tu mahin pasal macam curupi kalau masa.
1: Oh itu.
0: Tang te non pini, kamu sengaja macam bang yang ton poning nak. Kardom sa.
1: Kardom kardom.
2: Lapor lapor nang itu, pini alam je raja macam tang long pen, sarthe rompi lapen harmoni bed mang bang, cihu ciput arju long tang lo. Lake akashwani dipu. Jame ke wangbom lake FM ben ben pharu sira tobaro sirke megahertz news on air app lapen raise ipen terminalitum akashwani dipo jame arjuklungje adun thu hindi ghazalalun arjuksina catching si Jagjit Singh pen kilun arjuksina alun nalam thelake hamsafar banke

Dar ke vakle do pulute gas agency se hemalong an ponseraksi hada kekle masai khiatum apansi papelang pame pensi paselam nangji kenang surke pachini lamjer ke laponik chotlo.

Carpilun manalun kerot ke parju jam yang dinglo penadun tu anu jeramen lake bongli pirbi somrap tike todang te arju sina labang solun.